0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Tira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefa.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Ica.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tanpa

yeah. Ku jelang matahari dengan segelas teh panas. Di pagi ini ku bebas karena gak ada kelas. Di ruang mata ini, kamar ini serasa luas. Letih dan lelah juga lambat-lambat terkuras. Teh sudah habis, kerongkonganku pun puas. Mulai ku tulis semua kehidupan di kertas. Hari-hari yang keras, kisah cinta yang pedas. Perasaan yang was-was dan derapku yang terbatas. Cinta yang keluar dari dalam pena. Berirama dengan apa yang ku rasa. Dalam hati ini ingin ku ubah semua. Kehidupan monoton penuh luka putus asa. Tinggalkanlah gengsi.

selebar daun kelor. Akalan pikiran gua pun tak selamanya kodot. Membuka mata hati demi sebuah cita-cita. Blanka pasti pena dan tidak berbicara. Tetapkan pilihan untuk satu kemungkinan. Sebagai bintang hiburan dan terus melayak. Tak heran ragaku terbalut label mewah. Cerminan seorang raja dalam cerita Cinderella. Ini bukan mimpi atau halusinasi. Sebuah anugerah yang akan ku nikmati nanti. Hasil kerja kerasku terbayar lunas. Tuntas melakoni jati diri sampai puas.

tekad dan niat agar melesat seperti rudal squad, mimpiku kan ku dapat mencari tepuk tangan atas karya keringatku. Bukan satu yang ingin aku tuju, naik atas pentas agar orang puas, dapat plus cek ataupun luang kertas, cari sensasi ataupun kontroversi. Bukan caraku agar hidupku rekonstruksi, dari mimpi semua hal dapat terjadi, maka lebarkan sayap dan terbanglah yang tinggi.

Hai, gue Amir Hamzah dari Nanti Naipawan FM, pesona dan Radio Palembang. Sobat Inspiratif, dengerin terus ya, Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,

0: physical distancing,
1: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
3: Penting itu, penting.
1: Dan yang terpenting,
4: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
5: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
6: Jaga kesehatan ya.
7: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
8: Punya motivasi hidup yang tinggi.
9: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
4: pada tim kesehatan
0: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
7: Cut, salah.
4: Keliru, cuk.
7: Pandemi ini bakalan berakhir.
10: Pandemi ini berakhir, amin.
9: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
10: Dan kami juga siaran di rumah aja.
6: Inspiradio.
0: Radio.
2: Inspiradio.
0: Well, Inspiradio.
10: Inspiradio.
4: Inspiradio.
1: Inspiradio.
9: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Tadi sudah saya sebutkan bahwa perbedaan orang normal dan psikopat itu cuma masalah moral saja begitu. Dan melansir dari NCBI, para peneliti telah mengetahui selama beberapa waktu bahwa psikopat mengingat kata-kata emosional seperti halnya non-psikopat. Meskipun psikopat membutuhkan waktu lebih lama untuk mengenali sisi emosional dari kata-kata tersebut. Dibandingkan dengan non-psikopat, psikopat menunjukkan penurunan aktivasi di korteks temporal posterior kanan dan peningkatan aktivasi amigdala dua area yang diketahui berhubungan dengan penalaran moral. Begitu. Ini terjadi pada bentuk otak atau fungsi otak gitu. Kemudian ciri-ciri tambahan yang selanjutnya adalah sulit mengontrol diri begitu. Jadi ada beberapa bentuk fisik dari otak seorang kriminal yang psikopat itu berbeda dengan otak orang pada umumnya begitu. Karena memang yang dirusak bukan yang dirusak, karena memang yang rusak adalah otaknya begitu ya. Yang rusak adalah salah satu bagian dari otaknya begitu. Jadi ada beberapa orang yang dites, orang-orang yang telah melakukan tindakan kriminal yang kemudian dites. Yang kemudian dites dan berbeda bentuknya dengan orang normal biasa seperti itu. Karena memang orang yang berbeda atau orang yang mempunyai penyakit mental itu yang pertama proses di dalam otaknya berbeda seperti skizofren dan psikopat seperti itu. Dan juga orang-orang yang mempunyai penyakit mental ini mempunyai pemikiran yang berbeda sebenarnya dengan orang normal yang lain begitu. Tidak berarti kalau kalian berpikir yang berbeda itu kemudian kalian menjadi orang yang punya penyakit mental, tidak. Bisa jadi kalian kreatif, tapi untuk beberapa hal orang-orang yang mempunyai penyakit mental atau bahkan psikopat itu memberikan pemikiran yang memang berbeda dari manusia normal yang dapat merugikan orang lain begitu. Dan kalian juga pasti ketemu orang-orang yang seperti itu ya. Orang-orang yang ya yang saya sebutkan tadi, ciri-ciri yang sama, terus penyebab yang sama mungkin. Dan kalian pasti akan ketemu orang yang seperti itu. Atau kalian sendiri yang akan merasa seperti itu. Bisa jadi. Bisa jadi kalian bisa merasa seperti itu. Begitu. Dan kalau kalian pasti memiliki paling enggak satu orang teman yang suka film yang bergenre thriller. Begitu. Yang bercokokan psikopat yang membunuh dengan cara tidak lazim. Karena enggak jauh-jauh. Banyak banget berita di media tentang adanya pembunuh berdarah dingin. Yang berita tersebut biasanya menjadi highlight atau menjadi naris manis begitu ya. Cuma yang jadi pertanyaan adalah mengapa banyak sekali orang-orang yang mulai terobsesi atau tertarik dengan psikopat ini. Karena memang psikopat ini adalah satu bentuk fenomena baru yang dimana orang dapat mengetahui sesuatu yang baru tentang sebenarnya orang bisa membunuh banyak sekali orang tanpa diketahui dan sebenarnya orang bisa banyak.
1: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1.
2: Hi there, this is RJ Zhao.
3: This is RJ Serpoy.
4: Hi, I'm RJ Jun.
5: This is RJ Ipang.
1: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you...

0: Tes, tes, satu, dua, tes, tes, halo, tes.
1: Hai, saya Erdi Dewi, Anda sedang mendengarkan

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah.
11: Ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun.
7: Social distancing.
5: Terus
6: physical distancing.
5: Terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: 快乐了，
1: 快乐。
0: Waduh bro, waduh. Pakai yo, produk terbaru.
1: Wah,
0: kejar.
1: Terima kasih ya.

0: Hai, saya RJ Blank. Tetaplah bersama kami di Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.
1: Bumi, kalau misalkan saya ngomongnya agak pelan atau agak lambat, karena apa yang saya baca, apa yang saya berikan buat sobat inspiratif itu terlambat. Bisa jadi terlambat karena memang koneksi begitu ya. Nah, self harm itu biasanya bisa dilakukan ketika orang-orang menyakiti diri sendiri karena marah dan frustrasi. Sesuai namanya, self harm adalah tindakan dengan sadar menyakiti diri sendiri pada bagian tubuh tertentu. Self harm atau kadang juga disebut self injury biasanya bukanlah tindakan untuk bunuh diri. Tindakan-tindakan self-harm lebih merujuk pada cara pandang seseorang untuk bergumul dengan emosi dan rasa frustrasinya, yang tentu amat berbahaya. Bagi orang yang menyakiti dirinya sendiri, ia mungkin akan merasakan sensasi ketenangan dan kepuasan yang sifatnya sementara. Namun kemudian perasaan bersalah akan muncul diikuti dengan kambuhnya rasa amarah dan frustrasi yang membekap perasaannya. Self-harm atau self-injury tentunya adalah tindakan yang membahayakan diri sendiri. Pelaku self-harm berisiko mengalami cedera yang parah pada bagian tubuhnya. Serta bukan gak mungkin nih buat kalian semua melakukan tindakan yang lebih jauh lagi atau yang lebih fatal gitu ya. Karena memang self-harm ini buat orang-orang tertentu menjadi sebuah solusi begitu. Ketika dia tidak bisa menghadapi rasa frustasi atau emosinya begitu, dia tidak bisa berdamai dengan keadaan di sekitarnya, yang kemudian dia luapkan emosinya dengan cara seperti itu. Yang dia pikir itu adalah solusi, namun berbeda, karena sebenarnya dia sedang menjalankan bom waktu untuk dirinya sendiri dan orang lain. Begitu. Ya, karena menyakiti diri sendiri ini adalah sebuah tindakan yang yang tidak memperbaiki keadaan begitu. Mungkin dia akan tenang sesaat, tapi ketika dia mendapatkan emosi lagi, mendapatkan keadaan di mana dia frustrasi kembali gitu ya, dia akan menjadi melakukan self injury lagi gitu. Dan jika ini dibiarkan terus menerus, bukan gak mungkin dia akan melakukan self harm yang lebih

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halo Inspirasi, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak akan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspirate, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

0: pesan-pesan atau kirim salam atau kritik dan saran kalian, bisa langsung saja ke inspiradio.id, karena semua yang kalian tulis di program Mental Mandul akan saya bacakan semuanya, begitu ya. Dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan inspiradio.id, karena di dalamnya ada banyak sekali konten-konten menarik yang perlu kalian simak, begitu. Oke. Tetap menginspirasi, tetap sehat, tetap ceria, dan saya harap semoga keadaan kalian baik-baik saja, dan semoga keadaan kalian lebih baik lagi besok. Dan buat kalian yang punya masalah, saya doakan untuk selesai masalahnya. Oke? Saya Ian, tuan rumah dari Mental Mantul, undur diri. Assalamualaikum.
1: So bad, inspirative. Don't forget to follow our Twitter at @inspiradio8. Like our fan page, Inspiradio8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring.

Saya sambil ganti-ganti lagu karena beberapa lagu saya emang tidak jelas audionya. Ya, kalau di psikologi, di ilmu kesehatan mental itu melihat atau mengenal beberapa tingkatan adiksi. Yang pertama adalah adiksi ringan, sedang, dan berat. Mungkin dari namanya aja kalian sudah tahu ya, sedang, ringan, dan berat. Yang ringan ya ringan, yang sedang ya sedang, yang berat ya berat. Bukan. Karena yang ringan ini, kalau dilihat dari durasi juga gak terlalu banyak gitu ya, gak terlalu lama. Kalau dilihat dari sering atau tidaknya juga gak terlalu sering, karena dia sangat apa ya, ringan, sangat sebentar sekali. Terus ya begitulah, setiap naik atau semakin lama atau semakin sering akan mengarah ke adiksi berat begitu. Nah, buat yang adiksi berat seperti ini, itu sebenarnya bisa menjadi sebuah hal yang merugikan dirinya sendiri gitu. Orang-orang yang gak bisa lepas dari game, orang-orang yang gelisah ketika tidak ada game di hidupnya, orang-orang yang memang tidak bisa bermain game, orang-orang yang gak bisa lepas dari game, dia akan susah mengendalikan dirinya jika gak ada game tersebut. Itu yang masuk ke adiksi berat gitu. Jadi bahkan sampai

Sedih, marah, cemas, terus gelisah, gitu. Ya kayak orang-orang yang kena adiktif narkoba begitu. Jadi dia kecanduan game, terus kemudian dia gak bisa mengendalikan hidupnya gitu. Jadi ketika game itu direbut dari dirinya atau dijauhkan dari dirinya gitu, dia jadi berperilaku yang di luar kebiasaannya, yang di luar normal. Ada yang sampai teriak-teriak, ada yang sampai menangis, ada yang sampai mukulin diri sendiri gitu. Itu kan gak normal banget. Dan anak-anak yang seperti itu, orang-orang yang seperti itu memang butuh penanganan khusus gitu. Gak perlu langsung diambil gitu handphonenya, dia akan jadi stres dan akan memperburuk dirinya gitu. Dikurangi pelan-pelan gitu. Dia harus, kalau emang dia butuh latihan untuk bermain game, harus dikasih jam, dibatasi jamnya. Dari jam segini sampai jam segini, atau hanya perlu 2 jam, hanya perlu 4 jam gitu untuk bermain game gitu. Harus dibatasi gitu ya. Nah, ini kasus yang terakhir adalah kecanduan puluhan pelajar di Solo di terapi. Kepala Instansi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja RSJD Dr. Arif Zainuddin Kota Surakarta alias Himawati mengatakan ada puluhan pelajar yang menjalani terapi karena kecanduan game online. Pasien anak kecanduan game online yang menjalani pengobatan di RSJD Kota Surakarta rata-rata dari jenjang sekolah dasar hingga SMA kelas 1.

Istilah anime bukan hal baru bagi banyak orang, khususnya di Indonesia. Sebab sejak dulu, anime sudah melebarkan sayap ke penjuru dunia. Hal ini dibuktikan dengan kesuksesan beberapa anime lawas seperti Inuyasha, Kapten Tsubasa, Dragon Ball, dan lain-lain di seluruh dunia. Anime sendiri memang punya ciri khas tersendiri dibanding kartun dari negara lain, dan hingga kini tidak terhitung lagi anime yang telah dibuat rumah produksi dari Jepang. Kepopuleran anime menyebabkan banyak orang menggemarinya. Perlu diketahui bahwa fans anime mempunyai beberapa tingkatan. Tingkatan tersebut dibagi berdasarkan tingkat kecanduan seseorang terhadap anime, yang tidak dapat dipungkiri apabila dunia anime memang lebih indah bila dibanding dengan dunia nyata. Nah, ini adalah tingkatan-tingkatan. Seseorang mengidolakan atau ngefans dengan hal-hal yang berbau Jepangan, khususnya anime ini ya. Nah, tingkatan yang pertama ini ya. Gila lo, ada tingkatannya lo. Tingkatan yang pertama adalah newbie. Tingkat ini masih terbilang normal. Di tingkat ini, pecinta anime hanya sebatas tahu mengenai anime-anime. Jadi yang newbie ya. Jadi dia hanya tahu sebatas anime-anime tertentu saja. Pengetahuan mereka bisa diperoleh dari acara televisi, membaca manga, serta tahu sekedarnya saja apabila mereka ditanya perihal anime. Maka penggemar anime tersebut terlihat masih awam. Lalu kita naik lagi.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Bisa dibilang jika otakku merupakan penggemar berat anime maupun manga. Enggak tanggung-tanggung karena terlalu gila terhadap hal tersebut. Mereka sampai tidak punya waktu untuk bersosialisasi di dunia nyata. Biasanya para otaku cenderung lebih suka berdiam diri di rumah. Hal tersebut mereka isi dengan banyak menonton anime yang disukai gitu. Jadi dia sudah mulai menarik diri dari kehidupan sosialnya. Oke. Ini yang otaku ya. Jadi sekedar tahu, mulai suka, terus kemudian menarik diri dari lingkungan sosial karena dia pengen nonton animenya saja. Jadi nantilah berinteraksi dengan manusianya nanti saja gitu. Nonton anime dulu. Lalu yang selanjutnya, atasnya lagi, atasnya otaku, ada Otamega. Merupakan penggemar yang satu tingkat lebih ekstrim dibanding otaku. Yang gak jarang, tubuh seorang Otamega kadang sampai rusak karena terlalu suka anime. Salah satu bagian vital yang rentan adalah mata. Mayoritas Otamega terpaksa menggunakan kacamata. Hal ini karena mereka terlalu banyak membaca

Penyebab seseorang melakukan ghosting yang pertama adalah takut. Ketakutan akan hal yang tidak diketahui sudah tertanam dalam diri manusia. Anda mungkin memutuskan untuk mengakhiri sebuah hubungan dengan cara ghosting karena takut reaksi pasangan jika putus. Jadi ghosting ini kayak kabur bentar aja gitu. Jadi menyelamatkan hubungannya. Jadi dia takut bahwa ketika kita melakukan hubungan yang intens, ketika kita melakukan hubungan yang memang benar-benar sangat terus-menerus begitu ya, maka si doi ini akan takut bahwa misalkan bosan atau bagaimana, jadi dia meminta atau menjadi ghost dalam suatu hubungan karena takut jika terus-menerus melakukan komunikasi yang intens akan membuat dia atau hubungannya menjadi lebih kacau. Begitu. Yang pertama takut, takut karena putus gitu. Yang kedua, penyebabnya adalah penghindaran konflik. Manusia memang secara naluria bersosialisasi dan mengganggu hubungan sosial apapun, baik atau buruk, dapat mempengaruhi kualitas hidup Anda. Akibatnya, jika Anda mungkin merasa lebih nyaman tidak pernah bertemu dengan seseorang lagi daripada menghadapi potensi konflik atau penolakan yang bisa terjadi saat putus. Nah, penghindaran konflik seperti ini yang biasanya dijadikan alasan oleh para orang-orang atau anak-anak muda di usia 19 sampai 30 tahun untuk membatasi hubungan sosial mereka karena mereka sudah apa ya, istilahnya capek begitu untuk menghadapi konflik-konflik yang begitu-begitu aja ketika menjalin suatu hubungan dengan lawan jenis atau bahkan ketika bersosialisasi begitu. Jadi penghindaran konflik ini adalah salah satu penyebab di mana orang melakukan ghosting ketika hubungannya tidak berjalan dengan baik dan dia bisa menghindari konflik, di mana dengan menghindari konflik kedua belah pihak itu bisa menurunkan sedikit emosinya atau bisa membuat tenang hati dan emosinya biar nanti setelah di ghosting balik lagi gitu. Tapi ada juga yang gak gitu sih, yang tiba-tiba hilang aja, udah hilang.

kalau kalian punya berat badan, kelebihan berat badan, terus kalian pria, terus kalian ras Afrika Amerika, ini bukan sara ya, tapi memang seperti itu. Gangguan tidur ini juga menurun atau diturunkan oleh genetik gitu. Itu yang lebih-lebih rentan mengalami gangguan tidur gitu. Lalu yang selanjutnya adalah pernyataan alkohol akan membantu kalian tidur. Itu adalah mitos. Alkohol membantu kalian tidur itu mitos. Alkohol dapat membuat kalian ngantuk, tapi nggak akan membantu kalian mendapatkan istirahat yang berkualitas. Alkohol dapat melemaskan otot-otot di bagian belakang tenggorokan, sehingga justru jalan nafas pada orang dengan sleep apnea atau gangguan tidur lebih mudah tersumbat gitu. Karena pil tidur juga memiliki efek yang sama gitu. Itu cuman ngelemesin badan doang. Bukan berarti kalian terlepas dari gangguan tidur gitu ya, alkohol itu. Lalu gangguan tidur langka terjadi pada anak-anak. Itu mitos. Tetap itu mitos. OSA umum terjadi pada anak-anak. Diperkirakan angka kasusnya adalah 1 berbanding 10. Dalam kebanyakan kasus, gejala yang timbul bersifat ringan dan akhirnya anak berkembang dengan kondisi itu. Tetapi, beberapa anak mungkin dapat mengalami masalah perilaku atau masalah medis yang serius karena OSA. Begitu. Menurunkan berat badan dapat membantu. Menurunkan berat badan dapat membantu, itu fakta. Kalian dapat meringankan gejala gangguan tidur ketika kalian mengurangi berat badan kalian. Jika kalian kelebihan berat badan, nah, kalian bisa konsultasi dengan dokter untuk mengenai program penurunan berat badan dan berhenti merokok. Itu juga bisa membantu meringankan kondisi gangguan tidur kalian gitu. Karena dengan tidur yang cukup, manusia akan membakar kalori dengan lebih maksimal begitu. Yang selanjutnya adalah tidur miring itu juga dapat membantu orang yang tidak bisa tidur atau orang yang insomnia. Itu fakta. Karena jika kalian tidur telentang, jika kalian tidur telentang, gravitasi akan menarik jaringan di tenggorokan ke arah bawah, sehingga jalan nafas kalian lebih beresiko untuk tersumbat. Dan tidur miring akan membantu membuka saluran tenggorokan kalian, sehingga kalian dah menjadi lebih mudah untuk bernafas. Gitu. Lalu yang selanjutnya adalah pengobatan CPAP. Adalah pengobatan yang efektif. Ini adalah fakta ya. CPAP adalah singkatan dari Continuous Positive Airway Pressure. Ada tekanan udara positif yang berkelanjutan. Mesin CPAP menyalurkan aliran udara ke dalam saluran pernafasan Anda. Anda dapat menyesuaikan aliran sampai cukup kuat untuk menjaga jalan nafas terbuka saat kalian tidur. CPAP adalah pengobatan yang paling umum untuk orang dewasa yang mengalami OSA yang berat gitu. Itu mesin kayak mesin oksigen gitu. Kayak mesin yang memang digunakan untuk menyalurkan peredaran udara atau memperbaiki peredaran pernafasan di dalam tubuh kalian gitu. Lalu yang selanjutnya adalah bedah adalah cara yang paling pasti untuk menyembuhkan gangguan tidur. Itu mitos. Jadi kalau kalian mengalami gangguan tidur terus kalian dibedah, itu nggak selalu
cara yang paling efektif gitu ya. Karena memang bagi sebagian orang, operasi juga mungkin dapat menyembuhkan OSA atau gangguan tidur. Karena sebagai contoh, anak dengan amandel yang besar yang menghalangi jalan nafasnya. Karena dokter juga dapat mengangkat amandel dan untuk memecahkan masalah, tapi bagi beberapa orang dewasa juga dapat menjalani prosedur bedah. Dan hal ini belum pasti cocok untuk semua orang gitu. Cocok untuk semua orang ini belum pasti gitu. Karena memang gangguan tidur ini sangat sulit untuk disembuhkan karena memang gangguan tidur ini menjadi sebuah masalah yang umum terjadi gitu ya. Jadi kita sendiri juga tidak bisa untuk menganalisis apakah kita dapat gangguan tidur atau enggak gitu. Nah, karena sudah ingin selesai, jadi yang terakhir yang akan saya berikan kepada kalian adalah kuis lagi dan lagi untuk kalian, agar kalian mengetahui bagaimana apakah kalian mengalami gangguan tidur atau tidak, gitu ya. Pertanyaan dalam kuis ini ada 5, dan kalian bisa jawab nanti di sosial media inspiradio.id gitu. Oke. Kuis terdiri dari 5 pertanyaan, dan pertanyaan yang pertama adalah, berapa jam rata-rata tidur kamu setiap malam? Satu, kadang saya nggak tidur sama sekali. 2, 1 sampai 4 jam. 3, 5 sampai 6 jam. 4, 7 sampai 9 jam. Oke, lanjut. Ini untuk mengetahui apakah kalian kurang tidur ataukah kalian kebanyakan tidur gitu ya. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, aktivitas apa yang sering kalian lakukan di malam hari? Yang pertama, terburu-buru menyelesaikan kerjaan ini itu. Yang kedua, kongko bareng teman atau pergi ke gym. Yang ketiga, beres-beres kerjaan rumah sebelum bersantai. Yang keempat, bersantai nonton TV atau ngobrol bareng keluarga. Nah, lanjut. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana rutinitas waktu tidur kalian? Yang pertama adalah gelisah, bolak-balik badan sampai akhirnya ketiduran. Yang kedua, nyoba untuk mengingatkan diri kalau udah larut, tapi badan kalian selalu rasanya belum cukup capek buat tidur. Nah, yang selanjutnya adalah melakukan hal-hal yang ingin kalian lakukan di siang hari, tapi selalu nggak ada waktu. Lalu yang selanjutnya adalah mematikan semua gadget sebelum kalian masuk atau naik keranjang gitu. Oke. Lalu yang keempat, kapan kalian merasa produktif? Yang pertama adalah, jujur kalian gak pernah dan kalian selalu ngerasa capek. Yang kedua adalah malam hari ketika waktunya kalian harus tidur. Yang ketiga, memang kalian produktif pada saat jam kerja doang. Lalu yang keempat adalah memang kalian produktif dan segar bugar di pagi hari gitu. Lalu yang kelima, gimana kalian mendeskripsikan waktu tidur kalian? Yang pertama, kalian gak tahu kalian mendeskripsikannya gimana. Yang kedua, memang selalu gak cukup. Yang ketiga, kalian selalu terganggu tidur kalian. Yang keempat, kalian nyenyak banget gitu. Itu adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan yang memang dijadikan kuis untuk minggu depan, dan kalian bisa menjawabnya. Atau kalau kalian ketinggalan
pertanyaan nanti akan saya kirim ke sosial media inspiradio.id dan kalian bisa mengikuti kuisnya. Dan mungkin dengan kuis ini bisa membantu kalian untuk mengetahui apakah kalian dapat atau kalian mengalami kurang tidur atau kebanyakan tidur, begitu. Dan kita sampai ke penghujung acara. Waduh, penghujung acara. Dan kita sampai ke penghujung program ini. Ya udahlah, tutup aja. Oke, saya Ian. Dan buat kalian yang memang mendengarkan Mental Mantul ini, saya harap kalian atau anda-anda semua menjadi lebih baik dan menjadi lebih bahagia keesokan harinya, dan di hari-hari berikutnya kalian akan lebih bahagia lagi dan kalian akan mendapatkan semangat yang baru. Dan kalaupun kalian dapat masalah, kalian bisa segera untuk menuntaskannya. Harapan saya dan doa saya buat kalian, semoga bumi ini menjadi lebih baik dan kalian juga harus menjadi lebih baik. Dan teruslah untuk menginspirasi, karena di inspiradio.id kalian bisa menginspirasi siapapun. Oke? Saya Ian, pamit undur diri. Assalamualaikum.

0: Selamat pagi.
1: Jangan lupa senyum hari ini, karena saya akan membuat tutorial video bagaimana membuat musik dari barang-barang yang kamu temui di alam.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
10: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
11: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

lampu kamar dan tidak menggunakan gadget sebelum tidur, itu juga dapat membantu kualitas tidur dan menghindari insomnia. Gitu. Dan baru saja saya dikasih tahu oleh para pendengar bahwa bahasa Indonesianya nengeri adalah menandai. Sorry. Oke. Mantap. Dan itu tadi memang adalah sebuah informasi untuk kalian untuk mengubah gaya hidup agar kalian tidak mengalami apa yang namanya gangguan tidur. Karena memang gangguan tidur di masyarakat kita itu memang sudah masih menjadi sebuah hal yang umum terjadi gitu. Dan juga banyak sekali di masyarakat kita yang memang beredar mitos-mitos sampai ya, karena saking umumnya gangguan tidur ini terjadi gitu. Jadi banyak banget dari masyarakat yang memberikan informasi seputar mitos-mitos tentang gangguan tidur begitu. Karena memang gangguan tidur ini menjadi masalah yang cukup umum dan mungkin kalian juga mengalaminya gitu ya. Dan yang selanjutnya yang akan saya berikan informasi adalah mitos dan fakta seputar gangguan tidur gitu. Sleep apnea atau yang biasa disebut gangguan tidur bermanifestasi dalam berbagai bentuk. Beberapa orang menganggap bentuk sleep apnea hanyalah berupa tidur mendengkur. Beberapa lagi berkata bahwa itu hanya terjadi pada orang tua. Gitu. Karena ya memang sih setelah bertambahnya usia, kita memang mengalami beberapa gangguan tidur. Tapi bukan berarti gangguan tidur ini hanya terjadi pada orang tua atau orang yang beranjak ke tua gitu ya. Dan bukan berarti gangguan tidur adalah sebagai penanda bahwa Anda sudah tua gitu. Enggak. Karena gangguan tidur juga bisa dialami oleh anak kecil dan orang tua. Tidak tergantung usia. Kecuali bayi balita yang masih belum mendapatkan apa itu namanya, mendapatkan

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Keduanya, orang dengan gangguan tidur benar-benar berhenti bernafas hingga 400 kali sepanjang malam dengan jeda berlangsung 10-30 detik. Biasanya diikuti dengan mendengus mulai bernafas lagi. Gangguan siklus tidur ini dapat membuat kalian capek di siang hari gitu. Karena

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah.
11: Ibadah di rumah. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun.
7: Social distancing.
5: Terus.
6: Physical distancing.
5: Terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan yang teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
1: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi, Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halo Inspirasi, saya Rekalbi dan Anda masih mendengarkan Inspire You, dimana kita bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak akan kuota kali ya. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun. Kapanpun ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL klik aja di tanda seru stream, copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Rekalbi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

kasih. Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dibodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti. Percayalah,

Jangan lupa untuk tetap menginspirasi, jangan lupa untuk tetap menyayangi diri sendiri, dan jangan lupa untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Saya RJ Ian mau pamit undur diri.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajam.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami.
8: Hanya di

0: request lagu-lagu kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips Tokir. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini. Radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di
1: Inspirasi.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Energy Safe dari Inspiridium.
1: Itu ghosting ditemukan, istilahnya ya, tapi cara orang untuk mengghosting itu sudah ditemukan dari dulu begitu. Nah, dari kasus ghosting yang diungkap oleh Janice Vilhauer ini, beberapa cerita orang yang jadi korban ghosting adalah, aku merasa seperti orang idiot, aku kayak dijadikan badut, dan aku merasa tidak dihargai. Rasanya seperti kena pukul di lambung. Satu-satunya hal yang lebih parah ketimbang putus adalah menyadari ada seseorang yang menganggap kamu tak layak diputus dengan baik-baik. Korban yang lain juga menyatakan bahwa ghosting itu adalah salah satu bentuk siksaan paling kejam dalam hubungan kencan gitu. Jadi asal usul ghosting itu seperti itu. Jadi zamannya sudah berubah, terus orang-orang dan kebiasaannya juga berubah. Jadi mengghosting atau menjadi ghost, menjadi hantu dalam sebuah hubungan itu dapat dengan mudah dilakukan. Tinggal ngilang aja udah gitu. Karena dengan perkembangan zaman, dengan media-media elektronik yang sekarang gitu ya, itu bisa membuat orang berhubungan atau apa ya itu ya, terkoneksi dengan cara yang intens gitu, dengan cara yang langsung intens, dengan durasi yang cukup lama begitu. Jadi ketika orang itu menghilang sedikit saja atau menghilang sebentar saja dari kehidupan dia, maka bisa jadi orang itu mengalami ghosting. Kalau zaman dulu misalkan ya, kayak LDR atau pasangan jarak jauh begitu, itu gak akan merasa di ghosting ketika mengirim surat gitu. Karena jarak antara ghosting dan tidak itu hanya terukur dari waktunya saja dan kesadaran mereka ketika mereka sudah tidak dianggap si korbannya ini begitu. Karena memang ada beberapa penyebab, teman-teman, penyebab seseorang melakukan ghosting. Orang-orang yang memilih untuk menjadi hantu atau melakukan ghosting biasanya karena berbagai alasan yang dapat bervariasi dan kompleksitas. Menurut Vilhauer, salah satu alasan terjadi ghosting karena salah satu pihak ingin menghindari ketidaknyamanan emosional sendiri. Namun pelaku ghosting tak berpikir bagaimana perasaan lawannya. Ghosting adalah bentuk lanjutan dari sikap diam pasangan, dan tindakan ini adalah kekejaman emosional. Jadi tindakan ini termasuk kekejaman emosional gitu. Nah, berikut ini adalah beberapa penyebab atau alasan lain seseorang melakukan ghosting menurut Head Hold Line. Oke, sekedar info aja buat kalian. Sekarang saya sedang membaca artikel gitu ya. Saya enggak monolog asal monolog begitu aja. Takutnya ntar ngelantur gitu. Jadi sekarang saya sedang menghadap sebuah artikel yang dimana artikel ini menjelaskan tentang penyebab ghosting begitu. Jadi mohon maaf kalau ada lidah-lidah keserimpet atau kepeleset sedikit-sedikit. Oke. Penyebab ghosting yang pertama

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya? Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
10: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
11: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
2: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Gitu. Karena kalau orang nggak tidur, terus kemudian dia ngapain kalau nggak mikir aneh-aneh gitu? Dia ngapain kalau nggak ngelihat aneh-aneh gitu? Untuk membuat dirinya cepat tertidur, ya memang memikirkan sesuatu sampai dia ketiduran. Yang walaupun pemikiran atau aktivitas tersebut tidak baik untuk kesehatan gitu ya. Tapi ya mau bagaimana lagi, itu adalah cara mereka atau cara dia untuk bisa tidur hari ini gitu. Nah, pada proses tidur ada 4 tahap yang akan dilalui tubuh sebelum akhirnya terlelap dengan sempurna. Karena saat tubuh mencoba tidur, suhu tubuh akan menurun, otot menjadi rileks, dan detak jantung serta pernapasan melambat. Dan tahap ini

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya? Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajam.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

Halloween Species. Saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak akan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Dari ajang Lomba Cipta Lagu Remaja, inilah salah satu dari Dasa Tembang Tercantik tahun 1978. Dengan aransemen baru, lagu dengan melodi menyentuh ini kini hadir lewat suara Krisye, Rafika Duri, dan Trioli Bells. Sebuah nostalgia yang kita kenang kembali lewat panggung Selekta Pop.

0: Chico.
1: Apa ya? Ngerti atau kalian pernah mengalami fobia ini adalah suatu yang memang menghantui setiap insan di dunia. Waduh. Pokoknya menghantui kalian begitu, karena fobia ini mungkin kalian pernah merasakan atau mungkin kalian pernah menemui orang-orang yang mempunyai fobia terhadap sesuatu begitu, atau terhadap benda-benda, atau terhadap hewan, atau terhadap kondisi tertentu gitu. Dia punya ketakutan yang

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Tadi aku udah bacain 3 cerita. Dan masih ada cerita lainnya tentunya, untuk menemani malam teman-teman semua sampai jam 9 malam nanti. Buat teman-teman yang mau request lagu, bisa langsung aja DM ke Instagram tulisan masa lalu di @tulisan.masalalu @tulisan.masalalu.

pergi ke New York, lanjut ke Australia. Sekarang kita kembali lagi ke negeri Cina. Mungkin dulu waktu kita kecil, kita sering nih dengar canda-canda orang yang bilang, "Wah, kamu ditemuin di tempat sampah ya dulu waktu bayi." Mungkin perkataan itu untuk beberapa orang hanyalah canda, main-main. Tapi tidak begitu untuk seorang gadis kecil yang bernama Yan Yan. Kurang lebih sekitar tahun 2010, seorang pria bernama Ziyong, usia 50 tahun, menemukan sesuatu di tong sampah. Dan yang dia temukan ini adalah hal yang akhirnya mengubah hidup dia. Pria ini menemukan seorang bayi perempuan di dalam sebuah kotak di tong sampah dekat tempat Ziyong bekerja. Gadis itu kemudian diberi nama Yan Yan. Bekerja, iya. Yan ditemukan di dekat tempat Ziyong bekerja. Pekerjaan Ziyong adalah mencari botol plastik di tempat sampah. Meski Ziyong hanyalah seorang tunawisma, dia merasa tersentuh hatinya ketika melihat Yan Yan. Dia pun memutuskan untuk membesarkan Yan Yan seperti anaknya sendiri. Ziyong tidak tahu Yan Yan berasal dari keluarga mana, kenapa ia dibuang. Ziyong hanya mengungkapkan bahwa bayi yang masih merah itu ditemukannya dalam kondisi terbungkus selimut di sebuah kotak. Di dalam kotak tersebut, Ziyong juga menemukan sebuah kertas berisi tulisan tempat dan tanggal lahirnya. Pada saat ditemukan, Yan Yan sudah dalam kondisi yang sangat lemah. Sehingga Ziyong segera memutuskan untuk membawa Yan Yan pulang. Ketika itu, Ziyong masih bertempat tinggal di sebuah ruang kecil yang tidak bisa disebut rumah, bersama seorang istrinya. Pasangan baik hati itu lantas membeli botol susu untuk memberi makan pada Yan Yan. Dan sejak saat itu juga, Ziyong dan istrinya memutuskan untuk merawat Yan Yan selama mereka bisa. Menurut Ziyong, "Tidak peduli seberapa sulit hidup saya berniat untuk membesarkan sampai dia cukup dewasa untuk berdiri di atas dua kakinya sendiri." Begitu katanya.
Bahkan Ziyong tidak ingin menitipkan Yanya di panti asuhan karena tidak percaya bahwa putrinya akan memiliki kehidupan yang baik di sana. Sayangnya, karena Ziyong juga bukan merupakan orang yang berkecukupan, Yan-Yan tidak memiliki banyak kesempatan untuk bersekolah. Namun, meski Ziyong tidak memiliki pendidikan yang tinggi, dia tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik demi Yan-Yan. Ziyong mengajarkan Yan-Yan membaca, menulis, berhitung semampu Ziyong. Terkadang, Ziyong juga meminta beberapa temannya yang juga tunawisma untuk mengajari Yan-Yan soal-soal matematika yang sulit yang Ziyong tidak mengerti. Kini Yan-Yan, putri kecil Ziyong, sudah bisa membaca puisi dan kisah-kisah dongeng dengan lancar. Kebaikan hati Ziyong tertanam di dalam Yan-Yan. Kini Yan-Yan sering menghibur teman-temannya di bawah jembatan dengan membacakan mereka dongeng atau puisi yang dia tahu. Ada latar belakang mengapa Ziyong memutuskan untuk merawat Yan-Yan dan mengurus Yan-Yan. Walaupun beberapa tahun kemudian Ziyong terpaksa untuk mengurus Yan-Yan seorang diri karena istrinya meninggal. Ziyong sendiri sebetulnya juga memiliki kisah hidup yang tak kalah sedihnya dengan Yan-Yan. Orang tua Ziyong meninggal ketika Ziyong masih sangat muda, sehingga Ziyong tidak dapat menamatkan pendidikan dasarnya. Namun, semua kesulitan dalam hidupnya tidak pernah melunturkan niat Ziyong untuk merawat Yan-Yan atau bahkan menyerahkan Yan-Yan pada orang lain. Meskipun jalan hidupnya sulit, Yan-Yan juga tidak pernah mengeluh. Tidak jarang Ziyong dan Yan-Yan kekurangan makanan. Bahkan tidak tiap hari mereka punya tempat untuk tidur. Tapi Yan-Yan dengan matanya berbinar berkata bahwa selama itu bersama ayah, itu adalah rumah. Suatu hari, Yan-Yan pernah sakit cukup serius. Namun beruntung, ada orang lain yang menolong mereka dan Yan-Yan bisa cepat pulih dan kembali sehat. Dan itu, Yan-Yan jarang sekali sakit. Namun sayangnya, sampai saat ini, Yan-Yan tidak bisa secara resmi diadopsi karena Ziyong tidak memenuhi persyaratan. Dan juga belum ada bantuan dari pihak manapun untuk Ziyong dan Yan-Yan. Namun Ziyong tidak ingin memikirkan itu terlalu penat. Dia hanya berharap suatu hari Yan-Yan bisa memenuhi mimpi-mimpinya. Yan-Yan bisa menjadi orang yang jauh lebih baik daripada Ziyong. Saya berharap mimpinya bisa menjadi kenyataan. Itu adalah harapan terbesar Ziyong terhadap putrinya Yan-Yan. Dalam keadaan tersulit sekalipun, pada dasarnya setiap manusia punya hati yang
bersih untuk menolong orang lain. Pada dasarnya manusia terkadang lupa bahwa dirinya juga sedang sulit. Namun itulah manusia. Sejatinya di

0: Namun terkadang gemerlap dunia membutakan mata. Sehingga setelah hujan, hanya gelap yang tampak. Pelangi makin sulit ditemukan. Namun, setiap setelah hujan, pasti ada pelangi kan?
1: Jangan kemana-mana, dengerin terus Inspire Radio, inspirasi.

0: tongki itu ah Pak Mali.
1: Saya RJ Safe dari Inspiridium.

Halo Inspirit, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.